ana tare da sashen Hausa na Bond FM da kenan GRA ke ja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu masu saurare a nan zamu rasa aya a zangon shirye-shiryen namu sai kuma gobe da misalin karfe 2:30 idan Allah ya kai mu yanzu kan a madadin dukkanin abokan aiki Usman Ibrahim Tunau ke cewa muku